0: Na kirundi munywanyi kumurunga low.
1: Muri bimwe wasengera mu rusegenyuke. Na cyane cyane inzira nziza urahitamo kabiri ndetse n'akarenga Bwana Claude. Ariho bakeye nagomba gushyira ko nino rubenda abona Imana. Kambane mazina yawe Claude ngaho igihanga kibanangira ibihe byiza ya Tony na Wakenya ngaho nyine igihanga kibanangira ibihe byiza Salon Antoine muri Congo ni jimbe narambeye muri Congo kibanangira ibihe byiza Mandela Muhanga na Mandela Mumbaba Dionise ku ruhoro na Yanka Ndondera Claude ngaho Mumbaba kigira ibihe byiza Tege ngaho mu Butoro kigira ibihe byiza Nibage Akimana Mitera ngaho mu Kanyo Charitine ngaho mu Butoro kibanangira ibihe byiza kanje mbona mashani ya munga nyine mukanyosha kigira ibihe byiza nibagiye uhadikije na ryabyangaye baruta zaro kibanangira ibihe byiza mutahuza ngariya igitega kibanangira ibihe byiza ndayongeze Fredi naringa igitega mu gihasaro kibanangira ibihe byiza ayiburo ayirindi ngaho kumutakura mbaza umutima wa basi na mabuti ngaho mu kinama kibanangira igitondo cyiza kanje mbona nu uri jambo songai murenge za tigiri de tisa tobonga igihanga kibana ngira ibihe byiza ntibagiye ntumangende ngai igihanga nyane kibana ngira ibihe byiza amika doro komisiri sa cyaru gombo ti igitondo cyiza ntibagiye babatazira mwami mu ruteka mu gitondo cyiza kanje mbona muri rusangi abari gujumbura gitega butanyara burungana buhumuza ndetse n'abari hanze ya mazi kibana ngira ibihe byiza Ego na cyane cyane akaririmbo ngira kabuze.
0: Ari karavyumva bandanye igira ibihe byiza kumurengira ngo.
1: Cyane antanka ndabire. Imigambi karirimbe na Kohare Sainte Famille yaho kuri Monte yo gifunga. Gace kanezera abagwaye n'abafundwa abari mu ngorane zitandukanye kibana ya mwihanganye ntambuye idahita. Ejo cyane hirya ejo birashobora kugenda.

bitunezereza hari bitubabaza hari biduhicigwa tukikubita gashi hari biduha hari byo tubona bigatuma kumure tugira inzigo ariko icyo mu menye umwe wese azobibazwa kuko

76 rizunaziri majeta 34 ijana na 6 kukani ndaza kubana ndiko ndakira bagenza njumanya mutoyi ariko twakira na matelefone nizera ko muri kumwe natwe igatanu kuri kagenzi ka kumegi mandanya mukurikira ibiganiro by'insambiri zindi ndi kirutse 88 bice 2 99 bice 9 indi ndi kitira kaburungu kongo

0: mucushika no kundirimbo irimo ibiharuro byinshi kugira ngo
1: gusabye kuyitahura
0: eh je numva umenga byo bavyiza ahubwo wumvise ugo rukundo rw'Imana mu muramije zimwe urumva ko urukundo rw'Imana urumva ati Imana irankunda
2: nta muyandi majambo gospel you know munsi bivanye n'ubujyo iri kigenda ikogwa ntantu bigenda bitandukaniye na gospel twebwe twari tuzi mu misi ya hera nkuko ubona byari bitandukanye cyane
1: kwanza wasanga uvuga kuri rimbi ndirimbo z'Imana nta maluk nkaya ya dizo botuzanira umuntu wese aguma avuga ati oya uyasiwe kwe
2: ubundi nyene
1: turagenda ukebuke tubitahura kandi tukumviriza amajambo ukumva ati umuntu kweri ubu n'ubutumwa yahawe uno musi ku muntu ariko aradukurikira ku radio gifisi ico kibazo ubimusigurira gute
0: bon umuntu wese amenya ko umuntu akijije bivanye nuko yabonye ko yambaye tishi ntakijije kubera ko gakiza ariho kwihenda kudasanzwe kubera ko nimba impuzu arizo ishobora kutubwira ati nakarakijije hari ikintu ari ahantu ari agahaze kugikorwa cha Yesu cyo kuba gahari kubera ko agakiza ntigasobanurwa umuntu ari hanze si wakwiye kubwira umuntu ari mu nzu uti wowe ukwiye kuba huko ibaze nk'ubuje we nciye mvuga ati sha muri etazi ni mukwiye kubaho muri ubu buzima sindigera nja muri etazi sinzi ubuzima babayemo ngaca ndabwiye ati mukwiye kubaho ubu buzima nuba ndiko ndabayobye gute umuntu ataramenya Kristo ari wakwiye kuvuga ati wowe ukwiye kugenda uku kugira ngo ndakwemere ko wamenye Kristo
1: Voilà murumva neza yuko ngo ibyo muri famiye bimenywa n'abari muri famiye Voilà twumviriza ukuntu uwo yabyoroheshejje inondwi yose twari ko turumviriza inondirimbo mugabo uno musi ari muri studio zacu n'uyu